To masu sauraro, da fatan kuna jin daɗin shirin, kuma da fatan kun sunci wayansu abubuwa cikin karin maganan da muka dan sako su. Har yanzu dai muna kan magana akan karin magana wanda ke cewa da ruwan ciki ake jan narijiya. Me wannan karin magana yake nufi? Za ku iya kiran mu a layin mu a studio anan akan 0916831000 ko kuma akan 0915338 3.